0: Oke, karena udah telepon dalamnya angkat, kita balik ke atensi terlebih dahulu. Ada dari Pak Hamam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali nih ya. Terus Tara Banjarnegara yang selalu di hati Mbak Lania. Betul, selalu di hati. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja nih. Semoga Mbak Lania sehat selalu. Amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongkong minta lagunya Bunga Flamboyan. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abineon. Terus ada Pak Soma dikasih Ayah Diraha, Mama Cemplon, Mak Izi dan Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu buat balaniannya. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas dua atensi Lania bacain, dan satu via telepon, satu via atensi. Kita tambah lagi kali ya, ada yang telepon nih tadi, ada Bapak Pariono. Mana nih suaranya, mana nih? Kalau belum bergabung, oh ini udah langsung bergabung ya. Panggilan nih ya. Dalamnya angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top obat herbal ramuan yang paling top, Marco top.
0: Top Marco top pokoknya ya. Halo?
2: Halo, ya?
0: Gimana nih Bapak Pariana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, balannya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau minta lagu apa nih Bapak Pariana di tembang kenangannya nih?
2: Tembang kenangannya Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri, aduh.
2: Minta maaf Mbak, lagi ada orang mau beli ini.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, untuk balaniannya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, mendapatkan rezekinya full barokah.
0: Oke, amin.
2: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak Pariono yang sudah bergabung ya, disempat-sempatin. Taunya ada orang beli, gak apa-apa, dilayanin dulu ya. Nah tentunya lagunya tadi ada Bapak Pariono dengan Tak Ingin Sendiri, udah Lania siapin buat spesial ya. Dan tadi ada Sepanjang Jalan Kenangan, requestannya dari Ibu Mines. Dan di bawahnya lagi ada Bunga Flamingo, requestannya dari Pak Hamam. Jadi langsung aja kita clearkan satu persatu. Setelah tiga lagu ini Lania putarkan, akan kembali hadir dan tentunya akan membacakan atensi yang belum dibaca. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan Sepanjang Jalan Kenangan, requestannya Ibu Mines. Langsung aja yuk digelirkanlah, dengarkan dari hati dan selamat menikmati. Cus.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut.

0: ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kamu kenapa, Feb? Dari tadi ibu lihat kamu pegangin perut terus.
1: Febi lagi datang bulan, Bu. Tapi perutnya rasanya sakit banget ini.
0: Kenapa kamu gak bilang sih sama ibu? Sebentar, ibu ambilkan Habutop dulu ya.
1: Loh, kok pakai Habutop, Bu? Itu kan obat asam urat bapak.
0: Kamu belum tahu ya. Habutop ini selain baik bagi penderita asam urat, stroke, ataupun penyakit dalam lainnya, bisa juga untuk kelancaran haid.
1: Kalau gitu, Febi mau dong, Bu, minum Habutopnya. Udah gak tahan nih.
0: Ya udah nih, kamu minum dulu Habutopnya. Nanti malam sebelum tidur minum lagi ya.
1: Iya, Bu, siap. Makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti jam 8. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai sudah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 4. Jadi ini saatnya Lania mau berpamit undur diri. Mungkin masih banyak salah kata ataupun perkataan ataupun request yang belum kebaca, mohon maaf lahir dan batin. Tapi sebelum Lania berpamitan nih, Lania membacain atensi buat terakhir kalinya nih, karena masih ada atensi yang belum kebaca. Jadi Lania membaca untuk penutupan nih, ada dari Bapak Prayitno nih. Pagi Setara Banjar FM, pagi kembali, aku Prayitno dari Bukateja Karang Pinggir, yang selalu monitor Mbak lagunya dong, Andai Kau Datang Kembali, spesial buat istri. Terima kasih buat penyiarnya, semangat sehat selalu ya. Buat yang lagi monitor, selamat mendengarkan, selamat mendengarkan kembali. Oke, dan masih ada satu lagi nih, ada Kak Selamat Somawangi. Selamat pagi Mbak, aku selamat di Somawangi Bengsoan, mau request lagunya dari Ebit GAD, salamnya buat Pak Paryono, salam kenal katanya gitu. Oke, terima kasih. Dan mungkin dua lagu ini buat jadi penutupan kalau cukup waktunya, kalau enggak berarti satu lagu aja. Jadi Lania mau pamit undur diri, dan sebelum itu Lania juga di sini ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling top, dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, Lania izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania di siang hari ini. Dan selamat siang buat sahabat Star dimanapun kalian berada. Halo, halo semua.

semuanya. Waduh, kembali hadir ya di sini Lania akan menemani sahabat setara di Dangdut Pasar Senggol atau biasa dikenal itu DPS singkatannya ya. Dan tentunya di 2 jam ke depan Lania akan mengisi sahabat semuanya yang mungkin lagi bebersih, lagi berkegiatan apapun itu, yang lagi nyawah mungkin. Dan tentunya Lania akan menemani sampai nanti di jam 10 tentunya. Dan Lania juga di sini ditemani dengan denatur kita yaitu ada Divitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Tentunya masih dingin ya karena belum hangat banget nih mataharinya baru tersorot. Berarti berapa jam nih? 8 jam, enggak dong, baru jam 3 jam mungkin ya, jadi masih panas-panas gimana gitu. Jadi Lania akan menemani sahabat semuanya dan sambil menunggu sahabat semuanya yang mau bergabung bareng Lania di atensi-atensi yang sudah ada ataupun mau telepon SMS pun bisa, dan tentunya Lania di sini akan menunggu dan mungkin ada yang mau request salam sapa, dan tentunya Lania tunggu di 0822 311 0070. Sekali lagi di 0822 311 0070. Dan Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 10 siang nanti. Dan sambil menunggu sahabat semuanya, Lania mau ngasih lagu nih dengan judul Jala Running Tresno. Waduh, ini coverannya dari Ajeng Febri. Aduh, siapa sih yang gak tahu Ajeng Febri ya? Sekarang lagi hits banget gak sih? ada Jala Running Tresno. Langsung aja yuk kita puter dan buat siap menghibur sahabat setara dimanapun kalian berada. Yuk, yeah, bye.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya DPS Dangdut Pasar Senggol. Dan Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ditemani sama lagu coverannya siapa ini? Ajeng Febria dengan judulnya Yang dari Wali Band. Waduh, pokoknya bisa bergoyang nih di rumah ataupun di sawah, mungkin yang lagi kegiatan sambil dengerin Setara Radio Banjarnegara, sambil nyapu, sambil rebahan, sambil ngopi ataupun sambil apa nih. Oke, dan Lania di sini juga ditemenin sama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih, satu persatu akan Lania angkat. Dan ada yang bergabung via telepon nih, kita angkat dulu. Dan jangan lupa passwordnya nih buat teman-teman, jangan lupa passwordnya ya. Mana nih? Waduh, mau diangkat orangnya hilang nih. Mana nih? Oke, sambil menunggu sahabat Setara yang tadi telepon, Lania lanjut bacain atensi yang sudah ada terlebih dahulu. Karena yang telepon ini menghilang mendadak, jadi langsung Lania bacain dari Bu Yanti Bilungan ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi minta tembangannya nih, pinjam dulu 100 atau dari Vita Alvita, salamnya buat Pak Soma dikasih Grey, terus ada Mas Adi Banjarkota, Mas Eni Filan, Kang Ridwan, Pak Sawadik, Pak Muhammad Saian, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryana, Pak Kasmuri, Kiang Leste, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Pariona, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Siap. Dan di bawahnya lagi ada Sane Filan ya kayaknya ya. Betul, ada Sane Filan. Lani langsung bacain terlebih dahulu kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Lanjut maning ma, lanjut maning maksudnya. Jajal dikelirakan dari albumnya Evi Tamala dengan judulnya Nada-nada Cinta atau Rumah Bambu. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Ini kayaknya ketuker nih kata-katanya ya, jadi langsung aja kali ya kita clearkan satu per satu. Ada Nada-nada Cinta, habis itu baru dari Bu Yanti Bilungan, karena tadi Sane Filan terlebih dahulu dan disusul sama Bu Yanti, dan tadi Lania bacanya kebalik. Jadi langsung aja yuk kita clearkan Nada-nada Cinta, langsung aja yuk di Kepoy.

0: Krista nggak cinta itu 99,99% warna
1: berwarna. Oke, langsung kita panggil,
0: ya, gak pakai lama ya. Hadirnya ada Sally Prawiti New Arsena Music.

0: ora usum ya mas. Oke, selamat malam semuanya. Dalam.
1: Justru kalau rumah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, nama masnya siapa mas?
3: Jaka Irawan.
4: Alamatnya dari mana?
3: Dari Sadabumi.
4: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
3: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
4: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
3: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
4: Iya, udah habis berapa botol mas?
3: 2 botol sama yang sekarang.
4: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih bersama di Dangdut Pasar Senggal. Waduh-waduh. Dan Lania juga di sini ditemani dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tentunya Lania tidak lupa juga dengan Lania masih ada di kawasannya Bendingan Karangobar Banjarnegara. Jadi langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih, langsung aja biar cepat waktunya ya. Karena waktunya itu mengejar kita, bukan kita yang mengejar waktu. Ada dari Kang Dimas nih, pagi menuju siang Lania, pagi kembali. Ayah Dirham ikut gabung nih, aku mau minta request Isi Sayang dari Tasya Rosmala Fit Darboy Gang. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan di atasnya lagi disuruh sama Soma Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Sama dikasih di Kata Negara Purbalingga, hadir di DPS-nya nih. Tentunya minta lagunya Sabar dari Adela. Salamnya buat semua sahabat Setara Radio, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Nianya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas 2 atensi, kita tambah 1 lagi biar pas 3 kali ya. Ada dari Bapak Selamat Somawangi nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Aku selama di Somawangi Benggosari, mau request lagunya Gelandangan. Oke, lan salam-salamnya buat penggemar Radio Setara Banjarnegara. Selamat bertugas Mbak, terima kasih kembali. Oke, berarti pas Nia udah pas 3 atensi yang Lania bacain. Jadi langsung aja kita clearkan satu per satu. Udah pas 3, ada Tasya Rosmala dan Darboy Gang dengan judulnya Isi Sayang. Waduh, waduh. Langsung aja yuk, goodbye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus,

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya?
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tentunya masih bersama Stara ya, tadi Staranya lupa nih. Dan Lania di sini akan menemani sahabat semuanya sampai dan di jam 10. Tapi tidak terasa waktunya sudah selesai nih. Waktunya pas banget di jam 10 kurang 2. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Tetap stay tune karena habis ini tetap bersama Lania di acaranya Campur Sari. Jadi langsung aja Lania pamit undur diri. Untuk penutupan, Lania sudah siapin ada Senandung Rembulan, ada coverannya dari Yani Inka bersama Adela. Jadi langsung aja yuk, Lania bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis bengi, wis petang dedet, bojoku rung bali-bali.

0: Duduk-duduk lapang nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lapang. Jam loro esuk. Ngapa geng, ngapa? Kapanane geng kau balik? Wis tak sediak na bebekan merica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya nih kie. Pokoknya urung kato nih ngambunnya wis gudul rumah ke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama kue ini ya pak?
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan nama masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewe kelalen.
0: Boksingan harus jenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kie. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Enggane lunga ki jam 5 esuk iki jam loro nganti arep gagat esuk kurung bali. Tapi bali pada ngapa jare? Ki mesti ki mampir ki mari ngene pacare ki mesti.

0: cô ấy, chị có xin, chị có xin con em thích chim cái.
1: Ở ra ngay đứng lâu con trai nha. Anh đã bốc tất cả cần cho con ngang dây nha bè mẹ. Kèm xin pacaran maning dây kèm xin dây. Pacaran maning kèm xin dây. Gimana kelam ini? Tujuh
0: nih? Iya maksudnya kamu ambil dua apa tidak juga? Kenapa? Jangan pakai privet. Eh? Nggak jadi kesel lagi kayaknya buat David. Daur, kok malah mau ngajak aja kucu-lucu. Yang kok sabar, sabar. Engkau tak kuculing, kok kelam itu tak kuculing. Aku sudah sip. Nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen kalau nyong. Tapi caranya juga...
1: Hei, sing bener yang ngomong ya. Kangen-kangen ke privet. Soir, soir. Nyong kangen kalau kelayang. Nggak sih kita curiga ya. Sikit sering banget. Orang ngerlunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti kayak bojo maning kayak mesti kayak. Paling orang kayak di pacar maning kayak kayak. Dengan kelaminnya kayak. Pokoknya ngerengkau nang kelambimu ana rambut wong wadon. Aja takon dosa kok ya. Terus terang bayang ngerupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak kayak.
0: Oh alah jahat. Gue bojo siji kok kayak kayak kabeh. Oh alah jahat. Ceritanya ke cemburu, wah, wow. aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak koe, gaya lumayan, lutung menengguai lain. Nih gue, soal mungkin yang ngeliat liane, orang si jika yang kebanyakan ini denger gue. Orang tong-tong, ngomong apa ngeliat liane?
1: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep mulai goroh ya. Kayak deleng apa aja? Kaya nang kelambi, kaya nang rambut-rambutnya siapa aja? Kaya nang kelambi, rambut-rambutnya siapa aja? Kaya sing jelas untuk rambutmu, sing jelas untuk rambutku. Kaya rambut-rambut semiran, kaya rambutnya siapa aja? Arep goroh ngono ya, arep orang aku ngono ya.
0: Sabar disit, sabar.

0: jajan kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang apa? Kuring ladeni koe sepren-sepren udah dipomadon.
1: Anapa maning, anapa maning? Iya kelambi mbok bersih, orang apa-apa nih orang nana rambutnya.
0: Iya, kelambi mbok bersih, kelambi mbok bersih orang nana rambutnya orang nana apa-apa nih. Mulane gue nyongjan, lara tiku panas hatiku, wani-wani nih kok ya, pacaran kok bocah gundul kok ya.
1: Walah, jangan, Gusti Pangeran.
2: Curang mor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telu koma papat Setara Radio Banjarnegara, selalu ning ati. Sekarang siang sahabat Setara dimanapun kalian berada. Sekarang siang langsung gang aktivitas ya, bagi yang beraktivitas, yang masih istirahat, layah-layah monggo dinikmati aja. Lan kalau nikmati enak karo gringakne Camber Sarine Setara Radio Banjarnegara. Tentunya lania tang beriki aja ngancani panjenengan teng acarane Campur Sari teng jam sedasa dugi makin jam kali walas. Dadase panjenengan sahabat Setara mungkin ajeng bergabung kalian lania, request lagu tembang-tembangan favorit ataupun ajeng salam sapa kagem keluarga, sederek ataupun musuh. Waduh musuh ya ampun geh, sahabat rencang-rencang nopo sedereke monggo. Tentunya lania tunggu teng 0822 311 0007. Dan lainnya tahun berikut sampai nanti jam 12. Jadi masih panjang nih waktunya, masih 1 jam setengah. Jadi buat sahabat Setara jangan sampai ketinggalan. Dan lainnya tentunya di sini juga ditemenin sama denator kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang masih cerah dan ceria. Waduh, waduh. Jadi langsung aja lainnya mau opening dari Banyu Kali ini baru opening nih. Jadi Lania udah siapin lagu Ada Banyu Kali. Langsung aja kita gelirkan biar cepat-cepat kita baca atensi ataupun angkat telepon. Jadi langsung aja yuk, Ada Banyu Kali. Keboy, kelentang-kelenting, suaranya seruling.

0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani tuh. Salam kenal ya.
0: Saya seneng banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngepes sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga seneng bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu Ning Ati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acara yang campur sari yang buket buket agat jasmar gendas kerenyak kerenyak was waduh asin lele. Dan nomor kelan ya, jangan cani panjenengan di jam 10 dugi makan jam kali welas. Data saya sing dereng bergabung monggo bergabung, sing wes bergabung ya matur suwun. Oke, dan lainnya tambah lagi juga ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Kenapa sih ngetop Malania? Iya dong, karena Habutop ini bisa menyembuhkan kolesterol, darah tinggi, terus ada stroke ringan, mungkin ada banyak ada asam lambung juga dan membuat daya tahan tubuh kita itu semakin tebal. Jadi buat sahabat Setara yang mungkin merasakan sakit badan, sakit pegel-pegel juga, terus ada yang kemarin kan kita habis lebaran haji ya, pasti masih bau-bau daging, terus kita juga masih kebanyakan makan yang kolesterol plus darah tinggi, jadi bisa langsung konsumsi Habutop. Beli di mana sih Balania? Belinya di apotek terdekat kalian, yaitu kalau misal gak ada nih, kalian bisa langsung ke aplikasi yang kayak viral ini, apa tuh, ada Shopee plus ada TikTok Shop, jadi langsung aja di choose, dibeli di situ. Kalau misal tidak ada, kalian langsung aja hubungi di 0822 311 000 70. Sekali lagi di 0822 311 000 70, itu langsung aja di japri, takutnya nanti kita akan bantuin cara pesennya kalau nggak bisa via aplikasi ya. Kalau orang-orang, buat orang-orang yang mager plus jauh mungkin, tapi kalau dekat-dekat ada Purbalingga, Banyumas, itu pasti ada. Kebumen pun juga ada. Jadi sahabat Setara monggo dipinang, yang dipinang nggak cuma wanita aja ya, tapi obat perlu dipinang kalau kita butuh. Gitu, itu aja ya Lania kasih information. Dan sekarang kita balik lagi ke atensi yang sudah ada. Dan ini udah ada yang bergabung nih via teleponnya, ada Mama Putri, jadi langsung aja kita angkat. Dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aku tak berbater para manarab yang lagi ngetop.
0: Top markata. Halo Putri.
1: Salam.
0: Mau request lagu apa Putri? Halo?
1: Kopi.
0: Kopi?
1: Randa Kempling.
0: Randa Kempling. Oke, salam-salamnya kagem Sinta niki.
1: Salamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Tidin Marzani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pesuma Dikasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Maksudnya, naknya waruh nang TikTok, maksudnya ngomong kayak Enceli Rahul datang.
0: India ya, si India ya Putri.
1: Iya.
0: Lucu ya.
1: Iya.
0: Oke, di-like ya, cak lalain di-like, di love.
1: Ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini anak si kecil ini penggemarnya maksudnya Sahara pokoknya ya. Oke, tadi mintanya Randa Kempling, ini pasti requestannya ibunya ini ya. Oke, kita balik ke atensi selanjutnya, ada Bu Yanti Bilungannya seperti biasa. Sugeng siang Balania, sugeng siang Ugi. Hadir malah nyon tembang ini angga-angga orang-orang. Salamnya kagem setia pada Setara Banjarnegara, kagem Balanianya matersuan kembali. Oke, berarti doa atensi terlebih dahulu, jadi langsung aja kita clearkan. Randa Kempling, cus di Geboy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutope niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutope niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutope niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutope, kula

0: sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ini ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

104,4 Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campersari yang buket meleketaket just marganda skrenyal. Buat sahabat setara yang belum bergabung bareng Lania, monggo bergabung karena Lania di sini sampai nanti di jam 12, tentunya masih 1 jam ke depan. Jadi buat sahabat setara, Lania tetap menunggu di sini di 0822-311-000-70. Nah, Lania tentunya ditemani sama denatur kita yaitu ada di Haputop, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja lah nih mau bacain atensi dari Bapak Soma dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Selamat siang Mbak Nia, selamat siang kembali. Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga hadi di Campersarinya tentunya minta lagu Sudirman. Dan salam-salamnya buat semua sahabat Setara Radio. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Nianya selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali. Oke, satu atensi terlebih dahulu. Jadi kita langsung gelirkan. Landi kepoinkan, jangan lupa goyangin sayu Jenderal Sudirman di

0: Kita kocok arisannya sama Bu Mirna ya.
1: Siap. Yuk, Bu Ibu. Dikocok, kocok, kocok. Aduh, aduh, aduh, aduh. Pening tiba-tiba.
0: Bu Mirna, kenapa kok tiba-tiba oleng begitu? Udah, Ibu rebahan aja dulu.
1: Kayaknya Bu Mirna kebanyakan makan daging-daging deh dari tadi. Kolesterolnya kambuh tuh.
2: Aduh, abis masakan Bu Sinta enak banget sih. Jadi kalap saya. Tapi malah oleng sesudahnya.
0: Kan tadi saya sudah peringatkan, Bu. Ya udah, saya kasih saran, Bu. Kalau punya kolesterol, lebih baik makannya dijaga. Terus konsumsi juga obat herbal Habuto Pramuan Arab. 3 kali sehari, 2 kapsul, Bu. Insya Allah bisa membantu mengobati kolesterol dan penyakit dalam lainnya. Bagus juga buat meningkatkan imun kita supaya nggak gampang sakit.
1: Iya deh, Bu. Nanti saya mulai konsumsi Habutopnya.
0: Ingat ya, Bu. Konsumsinya secara rutin. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang paling ngetop itu loh.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samber mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Bagus. Kamu di mana, Nak? Pulang ya, Nak ya.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

nanti pukul 15 sore. Dan tentunya sahabat Star bisa request lagu Tebapa Melayu di sini bareng Sudha Sara di 08 223 11070, di 08 223 11070, dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat Setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Di luar kabupaten itu, sahabat Setara bisa pesan langsung ke nomornya WA-nya Setara Radio Banjarnegara aja, atau di TikTok-nya Radio Setara Banjarnegara. Di situ bisa di check out dan bayarnya kalau barangnya sudah sampai, sahabat Setara. Oke sahabat Setara, satu tembang lagu sudah mewarisi jumpa kita, ada dari Andra Rispati Elsa Pitaloka LDR. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudha Sara di sore hari ini, siang menjelang sore maksudnya, ada satu tembang lagi persembahan dari Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, ada bersama Ipang, Perceraian Lara.

0: baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di jalur Pantura dan kondisi saat ini untuk jalur Pantura sudah mengalami kenaikan kendaraan yang melintas. Kemungkinan besar kepadatan akan meningkat 2-3 hari ke depan.
1: Loh, kenapa San? Ada masalah apa San?
0: Ini loh, perut aku kembul lagi Pak.
1: Asam lambung naik lagi ya San?
0: Iya Pak, duh sedangkan obatku ketinggalan di rumah lagi.
1: Bentar. Kalau nggak salah aku bawa Habutop deh, obat herbal tanaman Arab yang lagi ngetop.
0: Apaan tuh Pak?
1: Obat herbal yang baik buat penderita asam lambung atau mah kayak kamu San. Istriku juga pakai nih di saat punya keluhan mah kemarin. Dan sekarang alhamdulillah udah jarang kambuh lagi mahnya.
0: Ih boleh dong Pak, minta satu aja.
1: Nih, minum aja biar langsung kita lanjut lagi laporan.
0: Makasih ya Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Menemani siang hari Anda, sahabat Setara, sambil beristirahat ya. Mungkin lagi jeda bekerja, lagi jeda beraktivitas di siang hari ini. Jangan lupa untuk jeda, sahabat Setara ya, supaya otot-ototnya juga kenduh. Supaya pikirannya juga istirahat sebentar gitu, sahabat Setara ya. Jangan dipaksakan jika terlalu lelah, sahabat Setara. Setiap hari itu adalah kesempatan baru, sahabat Setara, untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan keraguan hari ini menghentikan langkah sahabat Setara untuk meraih masa depan. Dan berusahalah untuk terus berkembang, sahabat Setara. Bukan untuk menjadi sempurna, berdamailah dengan keadaan dan nikmati setiap prosesnya ya, sahabat Setara, untuk kehidupan yang lebih baik. Sambil menyapa Sutera Sarah dan menyapa sahabat Setara yang lain, bisa ditunggu ya di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Selamat siang warga Banjarnegara, selamat siang warga Purbalingga, warga Kebumen, warga Purwokerto, warga Banyumas, warga Pemalang, yang lagi stay tune di mana pun ada berada, yang belum di absen langsung aja kabari Mas Sutesara ya. Juga yang berada di kawasan Banjarnegara Utara, ada di Kalibening, di Pandanarum, Wanayasa, di Batur, Becawaran, Karangkobar, di Banjarmangu, di Pagentan, yang ada di Sigaluh, Madukara. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam semangat. Di Banjarkota terlebih ya, yang di Banjarkota sudah menikmati gerimis melada hati di siang hari ini, sahabat Setara. Aduh, belum selesai pekerjaannya di kebun udah gerimis saja ya. Juga sahabat Setara yang berada di kawasan Punggelan, di Rakit, di Wanadadi, Mandiraja, selamat siang. Di Purwodadi, Kelampok, Susukan, Pagedongan, Kebutuhan Dur, Kebutuhan Jurang ya. Juga yang berada di Kecamatan Bawang. Dayana, salam sehat, salam semangat. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa lalui segenap masalah yang ada di hari ini, sahabat Setara. Tetap semangat dan tetap di stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada Fauzana dengan Ciinar Bada, DJ Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Siti Zahra di siang hari ini di jam 1:44 sahabat setara. Sahabat setara bisa ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070. Siang hari yang sudah diguyur hujan, hujan ini membawa keberkahan, adalah mutiara-mutiara rezeki yang diturunkan kepada makhluk yang ada di bumi, sahabat setara ya. Mudah-mudahan yang demikian adalah menjadikan kebaikan untuk kita semuanya, sahabat setara. Amin ya rabbal alamin. Jangan pikirkan yang sedap saja. Kadang-kadang kita kena juga telan yang pahit. Sebab kadang-kadang yang pahit itu obat, sedang yang sedap itu racun, sahabat setara. Di 08223 11070, halo. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Sugeng siang, selamat siang Kak Jamal yang di Prepet Purbalingga.
1: Inji, sugeng siang Uki.
0: Lagi hujan gak di Prepet ini Kang Jamal?
1: Mendung.
0: Oh, lagi mendung ya. Oke lah, selamat menikmati mendung siang hari.
1: Mendung nggak berarti hujan.
0: Mendung nggak berarti hujan, ya betul sekali itu.
1: Salam salami.
0: Oke.
1: Kanggo pendengar radio Setara Banjarnegara semuanya, selamat mendengarkan.
0: Inji.
1: Supaya saling Bang Sute selamat bertugas.
0: Oke.
1: Lagu ini.
0: Lagunya apa ini?
1: Ini acara apa ya Bang Sute?
0: Dangdut apa? Acara kia jagongan acara ini lah.
1: Apa campur sarian?
0: Acaranya jagongan kia.
1: Jagongan.
0: Jagongan baik lagi acara jagongan lagu berbeda sih.
1: Lagunya ngikut aja lah.
0: Lagunya ikut aja. Oke, ini acara pop Melayu. Anu meringukan apa rajare kok takon acara apa ya?
1: Anu menedok sing kae ada acara tadi urung sempat menyimak.
0: Oh, kayak gue. Iya. Oke, Kang Jamal.
1: Ya, nek pop Melayu ya Grimis mengundang bisa ora ya?
0: Grimis mengundang bisa.
1: Ya wis ditunggu lagu ini.
0: Oke, Kang Jamal.
1: Ngapunten, Kang Sute. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grimis mengundang nanti ya di tugu. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Siti Maimunah di Pemalang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah di sini cuaca panas.
0: Oh panas, padahal di sini udah hujan ya?
2: Iya, di situ hujan sih.
0: Iya.
2: Belum.
0: Udah hujan di sini mah tadi.
2: Pop Melayu, berarti iya. Kalau pop Melayu, tapi kalau Malaysia bisa nggak?
0: Bisa.
2: Oh bisa. Aku pengennya itu.
0: Yang penting yang gender musiknya cinta. Melayu. Apa?
2: Apakah itu cinta?
0: Wah, apakah itu cinta mah itu dari Indonesia itu Mbak Siti. Itu lagu Indonesia itu. Iya, bukan
2: jadi
0: Malaysia.
2: Bisa. Oh, bisa.
0: Maksudnya
2: tapi kan, musiknya Melayu kayaknya sih.
0: Iya, musik Melayu tapi itu Indonesia bukan Malaysia gitu.
2: Oh, iya. Kirain.
0: Itu orang Padang kok yang nyanyi.
2: Oh yang nyanyi Padang. Iya. Sultan juga orang Medan. Padang ya.
0: Iya Sumatera lah gitu dia.
2: Oh Sumatera ya. Iya. Tadi yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun ada Kang Jamal di Merepet Purbalingga.
2: Kang Jamal salam kenal ya. Dari Siti. Terus Mama Putri Yurunta. Terus Ibu Santi apa ya.
0: Iya.
2: Nanti bilungan buat Umi Kuntum, Kang Dimas, buat semuanya aja. Okay. Ini lagi monitor setara Banjarnegara. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Kang Sute.
0: Oke.
2: Sehat selalu para keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Maimunah yang ada di Pemalang sana ya. Semoga sehat selalu juga dan bahagia selalu menyertainya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir Mas. Minta tebangnya gerhana dalam cinta. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih. Dan tetap stay tune di 93,4 setara Radio Banjarnegara. Bersama produk-produk Denatur Indonesia ada Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temboro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara ya. Jadi gampang banget dan mudah sekali untuk mendapatkannya. Juga bisa di CO di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nah, semakin mudah ya, sahabat setara ya, di tahun 2026, aduh. Kali ini datang dari Firman, sahabat setara, ada kehilangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: selalu di hati.
1: Di Tembang Pop Melayu, Radio Setara Banjar Negara bersama Sutejara Mas. Siang hari ini ya, sudah menikmati hujan juga nih Sutejara di Garanggubar Banjar Negara ya. Karena udah turun hujan, jam segini hujan, aduh ya. Rasanya udah mau pulang aja, terus tidur aja ya sahabat Setara. Maka, mana yang lebih dingin sahabat Setara? Hujan di siang hari ini atau sikapnya dia ke Anda? Asik. Sikap dinginnya seorang itu biasanya kalau punya utang sih. Jadi tambah dingin sama Saudara ya. Brr. Di kepo di 08-223-11070. Di 08-223-11070 menyapa dengan alunan syahdu Tembang Pop Melayu. Setara Radio Banjar Negara Gilar-Gilar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Abu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat datang lagi.
1: Abu Top,
2: Abu Top,
1: Abu Top, Abu Top, Abu Top, Abu Top, Abu Top, Abu Top, gimana kabarnya?
2: Anjeli Rahul iya. Datang Gira Putri.
1: Jangan lupa di like, di komen, di share ya Put ya.
2: Iya Gira
1: Putri. Iya.
2: Iya lagunya kita cuman bok.
1: Lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya? Lagunya dari Siti Nurhadisa udah pada.
1: Apa aja judulnya?
2: Judulnya apa ya? Lola. Lola kayak bela Mas Hantaran bayar di kelalen bujulnya Siti Nurhadisa.
1: Mas Hantaran, oke.
2: Iya.
1: Siap.
2: Ujungnya Mas Hantaran.
3: Tidak, nablang emang bintang, mau sembelan bayar deh. Batin di luar sana, batin. Mas Siti Maimona, Bunda Hana, Mas Siti bayar, batinnya. Percuma di bahasa majikasi, mas Ridwan, Pak Sadik, mas Entilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Wish.
1: Oke, terima kasih kalau sudah selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Terima kasih juga waktunya.
1: Oke, iya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Putri dan Putrinya yang paling cantik sedunia dongeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Ketularan sore gak nih? Masih siang dong. Mas Ari di Banjarnegara Kota, salamnya untuk Mbak Yanti Bidungan, Kang Zi Suma dikasih. Ada Mbak Lania, Kang Daryono, Umi Kultum, Umi Kulsum. Ada Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang. Selamat siang, selamat berdendang di Tembang Pop Melayunya bersama Sutejara. Buat maksudnya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya. Tadi ada yang request lagu Gerimis Mengundang. Dan sekarang udah gak gerimis lagi sahabat Setara. Sekarang udah hujan. Dan hujan airnya menggenang menimbulkan kenangan. Asyam. Ada Gerimis Mengundang bersama Slam.

0: kenapa sih? Kok sat-sat-sat-sat kayak buru-buru banget? Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau ngantar si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya gue simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Kenapa gak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu. Jangan lupa Ibu juga harus minum dulu kabutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar gak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan Habutop udah. Minum Habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya.
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Di 93,4 Star Radio Banjarnegara, masih di tempat Bapak Melayu bersama Sudah Sehara dengan Gerimis Melanda Hati. Tadi sudah ada beberapa tebang lagu ya, spesial yang tadi sudah request. Semoga masih stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Habutop Ramon Herbalar paling top, sahabat setara. Habutop ini solusi banget ya untuk orang tua yang sedang sakit. Karena apa? Karena kalau orang tua itu mudah sekali kalau ada efek sampingnya, itu cepat banget sahabat setaranya, karena daya tahan tubuhnya udah lemah gitu. Nah, bahagianya sahabat setara, kalau Habutop ini diberikan kepada orang tua, itu yang pertama tidak memiliki efek samping, jadi aman dikonsumsi ya, tidak menimbulkan penyakit tambahan atau menjadi komplikasi sahabat setara. Dikonsumsi dalam bentuk banyak pun aman sahabat setara, karena sudah terdaftar di BPOM juga. Jadi dalam pengawasan BPOM sahabat setara, setiap produk dari Denatur Indonesia yaitu Habutop itu selalu dalam pengawasan BPOM Republik Indonesia sahabat setara ya. BPOM itu apa sih? BPOM itu Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan sahabat setara. Jadi ketika sahabat setara itu membeli produk makanan dan obat-obatan, kalau sudah ada barcode BPOM atau nomor BPOM, itu artinya sudah terdaftar sahabat setara. Dan itu bisa dicek online untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah terdaftar betul atau belum sahabat setara. Dan sekarang untuk mengecek itu mudah banget ya. Tinggal kita scan aja barcode dengan handphone kita di produk tersebut, makanan maupun obat-obatan, itu langsung diarahkan ke website dari BPOM bahwa produk tersebut sudah terdaftar secara resmi atau belum gitu ya, sebagai edukasi kita dalam membeli setiap makanan dan obat-obatan sahabat setara. Dan kenapa sih obat herbal Habutop ini tidak menggunakan resep dokter? Ya karena bahannya herbal alami sahabat setara. Jadi tidak harus menggunakan resep dari dokter untuk mengkonsumsinya. Dan bagusnya juga Habutop ini bisa menjadi obat pendamping ketika salah satu mungkin dari sahabat setara yang sedang sakit, sedang diberi obat dari dokter, obat kimia, obat generik, ini bisa berdampingan dengan menggunakan Habutop. Marah ini kalau menurut Sudah Sehara itu dihancurkan sahabat setara. Kenapa? Karena salah satu kegunaannya itu untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita sahabat setara ya. Jadi racun-racun yang dihasilkan dari obat-obatan kimia atau obat dari dokter itu, itu bisa dibersihkan dengan menggunakan Habutop ini. Jadi untuk mengurangi efek samping dari obat yang dikonsumsi sebelumnya, selain dari Habutop, sahabat Setara. Nah, bagusnya seperti itu ya. Karena tipet juga kan, sahabat Setara ya. Kalau secara alami, tanaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk membersihkan ginjal atas setelah kita mengkonsumsi obat-obatan kimia atau obat generik, sahabat Setara, itu caranya cukup mudah, sahabat Setara, yaitu dengan merebus daun seledri, sahabat Setara. Nah, rebusan daun seledri itu tinggal kita rebus, nanti airnya diminum. Nah, itu bisa untuk membersihkan ginjal kita yang setelah bekerja dengan ekstra mencerna obat-obatan kimia, obat-obatan generik, sahabat Setara. Itu yang secara alami, sahabat Setara. Kalau sahabat Setara, yang lebih bagus lagi, ya ini Habutop, ramuan herbal paling top dari Denatur Indonesia. Karena fungsinya tidak lain, hampir sama dengan kegunaan dari daun seledri itu, sahabat Setara ya, untuk membersihkan racun di dalam tubuh kita yang dihasilkan dari obat-obatan kimia, sahabat Setara. Nah, jadi solutif sekali. Rasa sayang yang sesungguhnya adalah mengobati tanpa melukai atau tanpa menambah efek samping yang lainnya, sahabat Setara. Nah, jadi gimana, sahabat Setara? Solutif banget lah pokoknya kalau Habutop ini, sahabat Setara ya. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, khasiatnya bisa untuk membuang racun dalam tubuh kita yang dihasilkan dari makanan, minuman yang kita konsumsi, dan juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Apalagi di dalamnya ada ekstrak habatus sauda atau jinten hitam, sahabat Setara, yang sudah dikenal ribuan tahun yang lalu. Nah, bahkan Nabi kita pun pernah bersabda bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, sahabat Setara. Dan habatus sauda ini obat segala penyakit kecuali penyakit mati atau penyakit maut mati, sahabat Setara ya. Gitu yang disampaikan ya. Dan semoga yang sudah mengkonsumsi Habutop lekas sembuh segala keluhan penyakitnya, sahabat Setara ya. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kita sapa dulu yang sudah ikut bergabung, ada Umi Kultum yang sudah lama sekali tidak menyapa Suta Zahra ya. Apa enggak kangen, Ibu? Assalamualaikum Mas Dinsi Suta Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Kultum hadir nyewon lagu Buih Jadi Permadani dari Salam. Kagem Umi Kulsu, Mama Sifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Zidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardani, ada Siti Maimunah, Baruntah, Davina, Sanum, salam sehat selalu. Kagem Mas DJ Suta Zahra kebagian salam. Wassalamualaikum. Pareng. Sehat-sehat gisi situ nggih Mas. Amin ya rupa ngalamin pangestunipun. Mugi tansah pinaringan sehat waras selamat nggih. Amin. Kita ke lagu sahabat Setara. Spesial yang tadi sudah request ada Yolanda Arif, Emas Hantaran, sekedar tanda bahwa keseriusan itu perlu datang dan membawa segala sesuatunya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Koma 4 Star Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma, yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden, yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma, yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, sudah pukul 3 lebih 4 menit dan baru saja dikumandangkan tanda sholat asar, sahabat Setara. Dan juga sudah cara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar waktu setempat. Setiap malam. Terima kasih atas kebersamaannya di Tebang Pop Melayu siang hari ini. Dan ketemu lagi di season yang kedua bersama Sute Sahara di Dangdut Nostalgia. Semakin cahdu, semakin asoy. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjaranegara yang paling asik.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bukan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

2023 11.070. Dipersembahkan penuh oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denaturi Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, no tipu-tipu, yang tersedia di seluruh apotek Banjarnegara dan Purbalingga sampai setara. Informasi lebih lanjut, tanya-tanya juga boleh ya di nomornya Radio Setara Banjarnegara di 08 223 11 070. Hadir di hari Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026 bersama Tebang Dangdut Nostalgia Indonesia. Satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini dengan senantiasa beraktivitas yang diguyur hujan sebagian kota. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung dan menyapa di Dangdut Nostalgia sore hari ini, sahabat Setara, ada lagu yang kedua, ada Imam Yas Arifin, "Dia Lelaki, Aku Bukan Lelaki, Dia Perempuan, Aku Enggak Perempuan." Digebo.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: Tiket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjaran Negara Yusuf Siga di Malaysia. Pada jadwal ada di menit yang ke-49 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjaran Negara. Seri yang mudah-mudahan walaupun mendung melanda di sore kita semuanya, sahabat setara. Langsung di kembali di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Habu Top Herbal Ramon Arab yang paling markot top bersama besar.
0: Oke. Mbak Tini di Purwokerto. Gimana?
1: Hujan dari tadi.
0: Iya, hujan dari tadi. Dari tadi siang. Ya. Udah hujan di sini. Hujan. Iya. Ya.
1: Tapi ganteng mau bantu. Semangat.
0: Semangat dong.
1: Terus mau keciong. Keciong.
0: Geong. Apa nih Mbak Dini?
1: Aku rasanya kepengen sing lagu lawas.
0: Emang lagi lagu lawas.
1: Aku sama lah. Tang ting tong duer.
0: Oke. Tang ting tong duer. Jidik jidik jidik jidik. Oke. Angin dia.
1: Kedua, pertama kan
0: enggak melihat kakak.
1: Wah, sekali. Eh, ada mas, ganti bil mas. Unit apa bil?
0: Unit apa bil yang apa nih?
1: Perasaan wanita.
0: Perasaan wanita?
1: Bukan wanita, jadi punya perasaan.
0: Oke deh, kalau begitu.
1: Ada ya.
0: Ada, Mbok.
1: Para bandar gitu secara lengkap-lengkap. Apalagi yang mengandung Mas Yuta secara wow, keren.
0: Cedos.
1: Matras.
0: Matras.
1: Berarti matras.
0: Matras yang gue turu kaya.
1: Mantap terasa.
0: Mantap terasa. Cai.
1: Salam ya. Pot berapa pot?
0: Belum, tadi udah masuk yang siang.
1: Pot masuk pot. Dan oh, pot dengan gemas, pot jakin kalau nasarnya popot lucu banget kok. Imut.
0: Ay, ireng
1: aku
0: mutlak.
1: Juga imut maksudnya.
0: Ireng mutlak.
1: Eh, pinter ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, mas, ternyata pinter banget loh.
0: Mas, diwarai pot ini kok.
1: Mampu tuh juga ya. Mas, cemplon. Gua harus kalau pakai Kang Ridwan, melepuh Kang Ridwan, ada ngurek kayak gendon. Ada juga buat dengan kamu pas-pas sama saya ya.
0: Iya.
1: Itu dia belum menolong buri. Ada juga buat Pak Dimas. Ada juga Pak Cimaci, Pak Bintang, Mekolsom, Mekolsom, Pak Dhani, Kang Jasman, terus yang pernah kinyong dan kalian bahaya kora ngapra-ngapa lah di kalian bahaya. Ya sih kok kapan pilih ya, ini kok pilih hanum. Ya enggak, maksudnya sama tugas. Okay. Sekarang pemulang siapa mas?
0: Mbak Siti Maimunah.
1: Iya, Mbak Siti Maimunah. Ini yang Purbalingga.
0: Purbalingga pirang-pirang kayak gue ya.
1: Keren banget ya. Sekarang gue bisa rangkul ya.
0: Oke.
1: Ya, tak
0: terima
1: ya.
0: Kasih buat ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top, obat herbal menarap.
0: Oke, masuk lagi Mama Putri. Monggo binara.
2: Iya dong. Di lagunya masuk ke
0: lagunya apa Gie?
2: Lagunya Cinta Satu Malam dari Elvi Sukaisi.
0: Cinta
3: selamat buat mama.
2: Iya, kosip. Iya, Cinta Satu Malam.
0: Oke.
2: Kenapa?
3: Maksudnya
2: modis kok jamila. Ana.
0: Ada.
2: Iya, Putri retakon ge.
3: Maksudnya nyong minta boleh enggak?
0: Oke, nanti ya.
3: Yo, saat buat Mama Cidan, Mama Blangi, Mama Bintang, Mama Cemblan, Mama Yanti, Mama Titi, Mama Dhani, Mama Siti, Mama Imona, Bunda Hanu, Mama Siva, Mama Ihai, Mama Tini yang cantik.
2: Wis aku rumek. Cantik jarane dalem sih Miki pinter banget ya.
0: Jan.
2: Aduh seneng banget kirang nek dipuji.
0: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Lagune ditunggu.
0: Cinta satu malamnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat di Gameboy. Selamat sore, hadir lagi Mas Minta Tebangnya Bercerai Muda atau Karang Cinta. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih kembali kasih Mbak Yanti yang ada di Bilungan, Kelompok Banjarnegara. Lagunya Bercerai Muda ditunggu. Di belakangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Sute, sore juga. Aku mau request lagu Birunya Cinta. Salamnya buat semua pendengar setara Banjar FM, setara FM aja. Salamnya buat semua setara FM aja. Ditunggu lagunya sambil nuturin dog mas. Wah, juragan dog ternyata ini ya. Yang ada di Gumbiwang. Duknya dukin duk kita semua, dukmu dukku duk kita semua. Buat maksudnya semangat share aja di Gameboy. Terima kasih semangat Gang Tom yang ada di Gumbiwang lagi nuturin duk, nuturin tengkan dangbok ya. Sing semangat bersama Rana Rani ada Bercerai Muda di Gameboy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Yayu Age Kitty Carey, birunya cinta. Birunya cinta. Tapi sayang sekali langitnya lagi enggak biru, sahabat setara ya. Sampai siapa yang tadi sudah request kemana nih? Mudah-mudahan masih stay tune ya di 93,4 nya dan Dutung Nostalgia bersama Siti Zara di G-Boy dan juga bareng Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Yang memiliki keluhan tentang mata, jangan ragu, jangan bimbang, obati dengan Vitama Denatur Indonesia di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, selamat harap jadi ngekom,
0: Habutop. Oke, Mbak Vines, si Purbali ngomong gominara, ha?
1: Betul. Inci. Kemarin gak siaran ya?
0: Kemarin siaran
1: iya,
0: malam.
1: Iya, bro, aku monitor.
0: Siaran malam aja.
1: Oh,
0: iya.
1: Buset. Betul, aku gak turu kasih. Aku minta ikan ujana ojo suwe-suwe.
0: Ojo suwe-suwe?
1: Iya, sejelah baik.
0: Oke, kalau begitu.
1: Lo runtah. Mega, Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kutung, Mbak Cemplon, Kenu Titin Kusuma Kato, Titin Kusuma, Titin Jewa Dami, terus Yanti Kelampok.
0: Oh,
1: kak, gitu aja, masih saja ngantuk.
0: Inji, siap. Seruput.
1: Itu hujan apa enggak?
0: Hujan nih, Pak, apa Mbak Mines?
1: Ini terang.
0: Syukur.
1: Sumuk.
0: Sumuk ya? Kipasan?
1: Iya. Kipasan bener kayaknya begitu.
0: Kipasan kayak sate buat dikipasi.
1: Kayak sate buat dikipasi.
0: Iya.
1: Makasih. Sami-sami. Ini lagu nih, campur-campur apa enggak sih?
0: Ini lagunya Dangdut Nostalgia, Mbak Mines.
1: Iya, bisa tetap campur.
0: Iya, itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Oh, kayak gitu.
0: Sabtu, Minggu, iya.
1: Oh, iya, yaudah. Nanti malam siapa enggak?
0: Sisi, nanti enggak.
1: Enggak?
0: Tidak, udah sore
1: tapi
0: aja.
1: Terugasik. Ya terugasik bela yang mesti tersiaran sih. Tidur.
0: Oke, terima kasih.
1: Begitu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Purbalingga ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Mines. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
2: Waalaikumsalam Habutop, obat ramuan Arab yang paling top.
0: Petok, petok, kayak gue minggi gue ya.
2: Top, petop, petop.
0: Selamat dikasih Kertanegara Purbalingga. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Urung udan tapi gini.
0: Urung udan, jangan gini usah aduh banget ya.
2: Udan.
0: Gantian.
2: Secangkir kopi Joni Iskandar.
0: Secangkir kopi.
2: Joni okay. Iskandar.
0: Siap.
2: Salame. Masing bene mudun. Bu Minas. Bu Yanti, Bu Titin Wardani. Mama Putri, Mama Sidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Kumikulsum, Kumikultum, Mbak Sipa, Dewi Anum, Pak Ridwan, Jakarta, halo selamat monitor Jakarta.
0: Kayaknya kurang ada tanda-tanda.
2: Pak Jumati, lembur dia, Mbak Emak Ridwan.
0: Iya.
2: Pak Jumati, Sempor Pak Jumati ya. Ngayane nggih suwar nongol.
0: Iya, lagi ora koper gayane kok.
2: Balik kampung ya.
0: Kayane kowe iki.
2: Pak Asmuri, Pak Sotik, Pak Dimas, Pak Daryono, Pak Jamal Merepet, Pak Herman, Pak Mami, Mas Abineon, Mas Ensilan, Mas Jetun, Mas Beraling Saputra.
0: Inji.
2: Selamat sore, selamat berdendang bersama Mas Sute Sahara.
0: Kepoy.
2: Yang suaranya semakin bergelora.
0: Bergelora asmara.
2: Bersama Radio Setara Banjarnegara.
0: Siap.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bagasi Bali. Kegisamari kasih Kertanegara Purbalingga. Sedang menikmati pada semuken apa ya? Ngene bae sudan kok. Pada semuken ya. Terima kasih semua. Lagunya pada ditunggu ya nanti ya. Nah, satu tebak lagu dari unit Ababil ada Perasaan Wanita. Oh ya Bu Mamat, Mama Putri, Cinta Satu Malam itu bukan lagunya Elvi Sukai sih ya. Jadi enggak ada. Diganti ya Mama Putri, silakan di WA kembali.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 9.3 Kumpapat Setara Radio Banjarnegara. Di menit yang ke-31, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, masih bergema untuk Anda di Dangdut Nostalgia sore hari. Yang baru pulang kerja, baru stay tune, semangat, selamat beristirahat. Dan kopinya jeruk dulu, tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Dan jangan lupa, alhamdulillah untuk hari ini yang sudah pulang ke rumah atau sudah bisa istirahat. Yang baru berangkat, yang baru dasar, yang baru setar, jangan lupa bismillah. Semoga berkah untuk kesibukan kita di sore hari. Sambil dikepoin di 08-223-11070, di 08-223-11070, menemani aktivitas sore hari Anda. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Merawat berbaling kau sudah tanpa rungki.
1: Wei sudah tapi sih terang ye.
0: Oh, terang mananya? Pada berarti yo i.
1: Mana hujan terang sudah?
0: Alhamdulillah sudah terang kembali di sini.
1: Salam-salami kanggo pendengar itu Setara Banjarnegara semuanya.
0: Inji.
1: Karena saking akehe ora ampal lagi bae. Lagu ne sing Bang Haji.
0: Bang Haji judulnya sing apa ge Kang Jamal?
1: Judi.
0: Tet.
1: Wapa.
0: Iya. Juri, tadi lemes lagu semangat pula tadi lemes ya.
1: Anu bertangi turu gitu.
0: Oh iya, memper lah pokoknya.
1: Karena lagi turu ngopi, mangan rambutan, saya ngurung narokok kek.
0: Waduh, jan tuku ming warung.
1: Mengkolah.
0: Mengkolah ya anjis ming warung, ora mengkolah.
2: Udan.
1: Lagi udan gini.
0: Lagi udan. Iya, barang anu ya mengko.
1: Sampun Bang Sute ditunggu lagi ini.
0: Terima kasih kembali Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermesraria bersama sorenya. Bersama sorenya panjenengan di Merebet Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjar Negara yang selalu di hati. Selamat sore, Mas Huda. Dalam, gimana kabarnya di sore ini? Alhamdulillah baik. Jangan lupa ngopi ya, biar hangat. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok. Minta lagu teman dari Rumah Irama. Salam buat Bang Ridwan, ada Bang Sodik, Bang Bineon, semua dikasih, ayah Dirham, Mak Cemlon, Mai Zidan, Pak Daryono, ada Bang Asmuri, Mekultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, semoga sehat selalu buat maksudnya, selamat bertugas. Terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hamami, selamat sore, selamat di Geboy, di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Ada satu tembang lagu dari Dr. Joni Iskandar, Secangkir Kopi, yang sudah di request tadi ya. Dan juga ada Judi. Setelah yang satu ini, tetap stay tune di 93.4 Setara Radio Banjar Negara.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas.
4: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Yasin.
4: Alamatnya Dharma, Bapak.
5: Cibungkul.
4: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
5: Dari iklan radio.
4: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
5: Betul.
4: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
4: Iya. Dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
5: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
4: Udah habis berapa botol, Pak?
5: 2 botol.
4: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
5: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Bila 3,4 setara Radio Banjarnegara dan masih bersama Siti Sahara. Oke sahabat setara, waktu sudah menunjukkan pukul 5, artinya Siti Sahara sudah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga hari Anda menyenangkan ya sahabat setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Siti Sahara. Dan tetap acara terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Habutop Ramuan Herbal paling ngetop di Naturi Indonesia. Dari kawasan Badingan, Jalan Raya Karobar Banjarnegara, Sute Sahara pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, guru kita Habib Munzir Al-Musawwa dengan bijak sekali menjelaskan kepada kita bahwa gunung makhluk, air makhluk, bumi makhluk, angin makhluk. Makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Ia tunduk kepada penciptanya. Jadi logikanya, mulai hari ini, baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya enggak kekencengan. Baik-baik dong sama yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan kita. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Lalu Ananda Fikri cerita tentang fenomena bencana sampai kepada kufur nikmat. Itu kalau geraknya, suaranya mirip saya, jangan heran. Karena memang kami bertetangga. Hari ini saya tergelitik dengan tema Bung David tadi. Apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang setengah menjadi korban? Mundur dikit tentang korban. Sisi lain, Nabi Allah Ibrahim, Nabi kaya. Beberapa Nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman, Nabi kaya. Nabi kaya. Pernah beliau nyembeli hewan, unta 300 ekor, kambing 1000. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Unta 300, kambing 1000. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum. Atau juga kurus. Unta 300, kambing 1000 disembelih, dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji, manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini, kaya berani. Kalau miskin berani umum, kepepet. Kaya berani, sekalinya beli hewan, unta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Kalau unta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan unta, jangan kambing. Andai kata saya punya anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu keluar itu ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak. Jadi ngomongnya enak. Tuh. Biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pandai usaha, sedang lucu-lucunya, anak sebiji mata wayang, sedang lucu-lucunya, dalam tidurnya beliau melihat perintah turun, ya Ibrahim, uffi binuzrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa, ingat enggak? Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah, pebisikan setan.
Kalau bisikan setan jelas amat. Kalau perintah Allah kebangetan amat. Anak satu-satunya suruh potong nenek-nenek kayak yang tuaan. Maaf, Nek, bercanda. Tiga malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi, Hajar, saya bang. Ismail sudah mandi? Sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap orang imannya begini, sepi neraka. Ini harus digagalkanin, harus digagalkanin. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, ke bukit. Mau ngapain? Nyembeli anak saya. Kenapa kau sembeli? Perintah Allah. Oh jangan. Allah mah sentimen sama ente. Dia enggak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong. Jangan, jangan. Saya mah kasih tahu nih, kita kan CS. Ini kalau bahasa Qur'annya, wa inni lakum minan nasihin. Saya kasih saran yang bagus. Jangan, jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah, iblis. Enggak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantap, iblis mikir lagi. Lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih, bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke mana anakmu sama suamimu? Gak tahu, katanya mau kondangan. Kamu dibohongin, mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau. Anakmu mau disembelih. Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyembeli anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah? Perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku ibunya mau ikut disembelih. Gak ada urusan sama kamu. Minggir! Iblisnya lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah, malah mantep. Suami mantap, istri mantap, tinggal satu harapannya lewat Ismail kecil nih. Nama juga ABG nih, anak baru gede nih, gampang nih urusan nih. Datang iblis kepada Ismail. Ismail. Ya om. Namanya ABG. Om iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kamu mau disembelih? Disembelih? Disembelih? Kok sampai hati bapak nyembelih saya? Katanya perintah Allah Tuhanmu itu. Perintah Allah. Perintah Allah.

Selesai haji, selesai pulang ke tanah air, pulang sampai di Jakarta ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir dong, lu kemarin nyambitin gua bohong-bohongan lu. Sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Nggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, pada waktu di Cangkringan bertepatan dengan Sumpah Pemuda, saya katakan bahwa kalau kita satu nusa, kalau kita satu bangsa, kalau kita satu bahasa, maka deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, air matamu adalah air mataku. Lalu apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang tengah menjadi korban? Pertama, saya bangga, saya bersyukur Bapak Presiden memilih berkantor di salah satu ruangan di Magelang, di kaki Gunung Merapi. Sosok dari pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat bagaimanapun keadaan yang tengah dihadapi oleh rakyat. Ini mengingatkan ke saya waktu terjadi peristiwa hijrah. Di Mekah, di teror, di Mekah, di fitnah, di Mekah, dimusuhi. Sahabat pada usul, kenapa enggak hijrah saja ya Rasul? Sabar, belum ada komando. Ketika perintah hijrah turun, sahabat dikumpulin, Nabi pidato. Tuan-tuan, labbaika ya Rasul, perintah hijrah sudah datang. Lalu, berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah. Tuhan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Karena enakan bareng. Kalian tahu, yang dikejar-kejar saya. Target nomor satu, saya. Yang mau dihabisi, saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita diuber terus. Tapi kalau kamu lebih dulu berangkat hijrah, kamu akan sampai dengan selamat di Madinah insya Allah. Karena saya yang mereka kejar, saya yang mereka ancam, saya yang mereka mau bunuh, tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya. Berangkatlah kamu, selamatkan dirimu, biar saya di Mekah menghadang bahaya. Inilah pemimpin. Gak mentang-mentang turun perintah hijrah, terus ngepak koper, udah ya, gue duluan ya. Enggak. Keselamatan umat diutamakan. Kemaslahatan umat diutamakan. Jadi kalau presiden saja sudah berkantor di kaki Gunung Merapi, menggembirakan buat rakyat, mestinya menteri-menteri yang berkaitan juga mikir. Menko Kesra, Mensos, kalau begitu saya mesti berkantor di tempat pengungsian. Deketan lagi. Menerima sinyal. Jangan boyong-boyong doang. Ada empati. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati. Wallahu fi aunil abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dulu ada pepatah, a friend in need is a friend indeed. Itu bahasa Jawanya. A friend in need is a friend indeed. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Begitulah rakyat ini. Merasa ada kok, kita punya pemerintah kok, kita punya pemimpin kok, kita enggak sendiri kok, kita punya teman kok.

sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Dulu Nabi Sulaiman menggalang dana untuk mobilisasi mau jihad. Bukan cuma manusia, binatang semua pada nyumbang. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kebo. Datang kerbau, kerbau nyumbang ayam. Nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam, ayam nyumbang burung. Datang burung, burung nyumbang belalang. Datang belalang, belalang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngeledek. Belalang, kecil amat sumbangan lo semut. Liatin gue nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum. Beliau bilang, al-hadiyatu biqadril muhdi. Jangan sombong, Jah. Sama gajah ngomongnya waktu itu. Jangan sombong, Jah. Biar kamu nyumbangnya kebo, itu belalang nyumbang burung. Pemberian mah sesuai kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau, pantas gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut, wajar belalang kecil sumbangannya kecil. Ini yang sering terjadi, datang gajah nyumbang semut. Tahu masjid lagi direnovasi, mobilnya banyak, rumahnya gede, datang panitia masjid 1000. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, ada rasa kepedulian. Kita kan bangsa yang, Indonesia kita ini bangsa yang murah senyum. Kita bangsa yang santun. Kita bangsa yang punya semangat gotong royong. Kok belakangan kita seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa? Tiba-tiba kita siap jadi serigala buat saudara kita yang lain. Tiba-tiba sikap gotong royong berubah menjadi individualis, menjadi hedonis, menjadi egois. Kemana itu kita yang santun? Kemana itu kita yang murah senyum? Kemana kita yang sifatnya gotong royong itu? Tercerabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Ini menyedihkan dan ini memalukan. Saatnya, kan kata guru saya dulu, bencana itu 3 macam. Kalau dia menimpa orang baik-baik, itu ujian. Kalau dia menimpa orang setengah baik, itu teguran. Kalau dia menimpa orang jahat, itu persekot. Musibah menimpa orang baik-baik, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diujinya itu hamba. Itu ujian. Kalau orang setengah baik, paro-paro, yang bangsa bikin malaikat bingung, sedekah mau nyolongnya lebih gede, baca Quran suka fitnah orang hobi, itu yang begitu kena teguran. Kita ini kadang-kadang pede, terlalu lewat pedenya. Sujud gak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ke taklim gak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa. Begitu kena musibah, nyohor, gue lagi diuji nih. Siapa yang uji? Lo. Lah kagak sekolah, ulangan. Mau naik kelas berapa nantinya? Yang diuji itu yang beriman. Ayolah kita introspeksi. Kalau mesti kalau diuji, bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Nah, kalau diperseketin, udah bukan istighfar lagi, taubat mestinya udah itu. Kalau istighfar kan dosa yang kecil-kecilan, maksudnya jolong sendal itu. Tapi kalau yang kelas-kelas kakap itu taubat, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, taubat. Apalagi kita ini bangsa
yang merdekanya saya coba lihat dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita merdeka itu bukan pemberian Jepang, bukan kadia Belanda, keringat, air mata, darah dan nyawa. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya tegar, tahan banting, tidak cengeng. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangun. Jatuh, bangkit. Gak dapat kesulitan lalu kayak ayam sampar. Ada saat bangkit, orang mah, kalau orang Betawi kata nih, orang mah bang kalau udah biasa susah, ketemu susah, gak kaget udah. Ya, emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen, dikasih kangkung, makanan gue ini. Dikasih daging ayam, lah nambah, emang apa? Orang tuh kalau biasa susah, ketemu susah, mestinya gak kaget. Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules. Pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Kita ini bangsa yang ditempa oleh jatuh bangun. Setelah Bung Karno mengalami up and down. Up and down. Timbul, tenggelam, jatuh, bangun, rebah, tengkurap, jatuh, bangun, timbul, tenggelam. Bangsa yang ditempa seperti itu, mestinya jadi bangsa yang tahan bantingan. Apalagi guru kita Habib Munjir tadi bilang, 1001 hikmah selalu ada di balik musibah. Jangan pernah su'uzon, buruk sangka kepada Allah. Harus dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Bahwa maslahatnya adalah untuk kepentingan juga. Asal kita pandai-pandai melakukan introspeksi. Hadirin hadirat dan pemirsa TV One yang saya cintai. Mendekati akhir dari siaran kita kali ini, sebelum dibacakan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, saya ingin sampaikan catatan yang bersumber dari At-Taubah ayat 60. Bangsa yang paling banyak dapat bencana dan musibah itu Bani Israel. Penyebabnya ada beberapa. Pertama, Allahu Akbar.

0: si mama.
1: Si papa ada di belakang. Kenapa papa bikin kaget aja tuh, ih?
0: Duh, ini mah kaki papa sakit lagi buat dibawa jalan, mah.
1: Kasian deh lo, suruh siapa makan kacang-kacangan terus dari kemarin. Udah dibilangin jangan makan kacang-kacangan, pak. Kapok kan sekarang, asam uratnya tuh kambuh.
0: Si mama malah ngeledek papa gitu. Iya, mah, salah papa makan sate kemarin. Tapi dah papa teh lihat si A'a makan sate, ya udah we nyicip.
1: Nyicip kok abis, mah.
0: Iya, salah siapa, bumbu kacangnya enak.
1: Dih, malah nyalahin bumbu sate. Ya udah nanti habis masak mama beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ke apotek depan jalan.
0: Oke sih ya mamaku yang paling cantik. Makasih mama.
1: Ih, muji-muji. Udah gini aja muji-muji. Biasanya juga ngebully. Dasar.
0: Enggak atuh mah. Ya Allah, yang cantiknya tiada tara deh.
1: Pret.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Neng, buat berangkat nanti jangan lupa bekalnya di bawah ya.
1: Iya, Bu.
0: Hati-hati loh. Kalau capek istirahat dulu. Ini kan tugas negara kamu yang pertama. Jadi petugas di pemilu. Jangan kayak tahun kemarin. Banyak yang jatuh sakit karena kecapean.
1: Insya Allah, aku gak bakal maksain diri, Bu. Sini bekalnya. Loh, kok? Abu topnya mana?
0: Oh iya, Ibu hampir aja lupa. Bentar-bentar, Ibu ambilin ya. Nih, jangan lupa nanti siang minum lagi. 2 kapsul, sorenya juga.
1: Nah, gini kan pas. Bekal ibu aja udah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah Habu Top, jadi 6 luar biasa.
0: Betul banget. Ini juga biar kamu gak gampang capek. Gak gampang sakit dan kecapean dong pastinya. Semangat ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: terus. Terus kena bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun.

0: untuk tubuh biar banyak makan tapi gak gendut.
1: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh, Din.
0: Hah, apalagi kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
1: Habutopnya?
0: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
1: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: kayak kulit rimpun ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
3: Ibu Mandiri.
2: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
3: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
2: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini-gini sederhana Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
3: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan, terus niki teng sambaran pada sakit sedoyo.
2: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose keprepun setelah
3: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
2: Berarti luar biasa nggih.
3: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
2: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
3: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakite.
2: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
3: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
2: Nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumbantan.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Yang kolor, yang kolor, 50.000 dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau Ibu mau tahu, mana ada daun-daunan Bu? Emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Dan saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Abu Top.
1: Loh, kok bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini, Bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor, yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habu Topnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya gak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegalele Satri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, samiyo ndar Habuto mawon, kados sing ngalinggar sembuh.
1: Nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar Jen, kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa Ir?
1: Iya Jen, kenapa ya?

0: Hati-hati loh Ir, sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang bener Jen. Aduh, aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh Jen, nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kali pesan kali kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin robbal alamin, insyaallah judo kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, di rutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa silahkan diperkenalkan.
1: Mbak Isesi dari Sumayapir.
0: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
1: Iya, benar.
0: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
1: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
0: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
1: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
1: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
0: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang antar produk.

0: Emang Habu Top itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
1: Habu Top itu, Win, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, sangat cocok juga untuk

0: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi, bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek di tensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kelinci.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: aman, dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng, udah sampai sini. Sendirian, Neng.
0: Iya, Nenek. Oh iya, ini ada titipan dari ibu sama bapak. Ini titip pesan juga, maaf gak bisa ikut mudik. Kan yang libur cuma aku, bapak mah harus kerja.
1: Ya, padahal mah Nenek pengen kumpul anak cucu. Tapi gak apa-apalah, yang penting mah sehat-sehat semua ya, Neng.
0: Amin, Nek.
1: Ngomong-ngomong, ini apa, Neng?
0: Ini Habutop, Nek, kata bapak. Nenek juga harus rutin konsumsi Habutop biar Nenek selalu sehat, rematiknya cepat membaik dan gak kumat-kumat lagi.
1: Aduh, makasih cucuku. Si Neng ini bagus pisan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuman main sih. Mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut gak?
0: Gak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending gak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya, Mas?
1: Banyak banget khasiatnya. Bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja. Dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul, 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum tapi, konsumsi
2: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Ibunya udah minum berapa botol Bu?
2: 3 Mbak.
1: Oh, 3 botol. Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana Bu?
2: Dari radio Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi Bu?
2: Masih Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ruang khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending gak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
1: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwat ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Widi, juragan kayak nak kita COD-an ge cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ge obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa saiki? Terus mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ini. Ditambah duit keluhan asam urat.
0: Terus tukune apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, habutop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dening jos temen pantesan laris.
1: Iya dong. Saiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, Bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kayak ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayung bahaya iki ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kalibening, Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur, yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Pak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Sibel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wah, Kang Kirman, esok-esok aja wis nebang pring. Lari sana apa Kang pringnya?
1: Puji. Iya ke Cik, musim calik korot capres pada masang baliho. Lumayan lah, ladang rasa kising jarang kedadian.
0: Alhamdulillah. Oh iya, ya aku wis nyetok habutop maning. Wingi sampean takon kebetulan stok untek. Ya alhamdulillah ke, wingi sore penyiar radionya langsung gerak cepet nyetok maning.
1: Wah, kebeneran ke. Maunya aku harap maning kota. Berhubung jenengan di sana ya, tuku nang jenengan bae lah.
0: Iyalah, orang susah tuh atuh. Langsung mengnyong bae. Aku juga lagi kampanye ke.
1: Hah? Kok nyalek apa Cik?
0: Tutu lagi nyalek. Kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga teparo pada nginum habu top rutin sing paling top sing ake manfaat lan khasiate
1: luar biasa bener gue si ake warga sing nyepelekna soal kesehatan dengan aner radio sing selalu ngawes solusi kesehatan semoga masyarakat Indonesia bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi habu top 3 kali sehari 2 kapsul
0: cocok.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denang.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam. Itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau gak pernah sepuh itu dosa, itu jelas. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi, itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi, hanya membawa satu kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya satu diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu wasrofu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam, malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang. Benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shofiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengikrari kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama-ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahuwa aham, ada yang lebih penting, yaitu menerangkan taufik. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap, cara Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada pakde yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya enggak sempat dikandani karena main saja enggak berani, mesti pakde itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa enggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang gak punya garis, yang gak punya karakter. Kalau ponakane pacaran ya santai, malah kenalan sampai pacare ponakane. Cantile kuliahe podo. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran gak apa-apa, wong paman saya gak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya gak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu gak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, enggak didik sama sekali karena dolan we rawani, kapan didiknya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang enggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan wong maksiat, ngotori. Hasilnya sama, enggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti enggak popo kan gitu. Nah ini PR, PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki Dilasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit dua kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-ikrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi, itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama gak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya, NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, gak punya suami, saking senengnya, tanggalemnya beliau, kah? Itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas soleh. Nanti Selasa, Rabu, dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja gak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah suweba kamu pakai saja. Sudah biar ngelayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri. Demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang. Sehingga yukhaffafu anhu adzabu yaumil isnan. Itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dzammuhu bi tabat yadahu fil jahimi muhal la ta an ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad fa madzannu bil abdillazi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhid. Ini Abu Lahab yang kafir, format Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan, awal al-Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya gak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat gak usah didengerin, sama-sama gak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang ujung, sama-sama gak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Fuhairo, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus ada Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi anak pada anak ini itu ada semua kecuali kecelakaannya satu anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini dah anak saya, ponakan. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab Samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, carakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji, afi ainai hikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja gak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu gak boleh mikir, harus ummi. Ummi itu lugu. Gak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu gak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu gak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu, makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu gak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Sehingga Nabi itu gak bisa, jumpa pers gak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saat tadi malu, gak bisa. Nabi itu justru bagus keliru-keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut. Dia lari, ketakutan. Zamiluni, zamiluni, Khotijah, saya ini takut. Itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu gak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril gak bisa dia kenalan gak di seminar. Ini malaikat Jibril, pernah kuliah di sini, gak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'a Nabi Qur'an, saya gak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya gak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, faghattani, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca, dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, zamiluni, zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya zamilini, zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi, ya, unsuri. Tapi karena Khotijah dihitung ahl, ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab, apa, mudakar jama' zamiluni. Jadi Nabi gak tahu kalau pertama jadi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampaian mikir, saya besok ngomong apa ya, supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup, juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya, saya gak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik, enggak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu gak paham gini, wah Gusba ilmunya tinggi, sampai kita gak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius, itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang tidak baik, oh, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya, alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib tidak baik, ya itu guya-guyu, rajilah sekali. Gitu. Sehingga Nabi itu memang tidak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu gak tahu Muhammad, kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Gak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khotijah, zamiluni zamulin. Jawabannya Khotijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini, ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khotijah itu kacaunya bukan main. Khotijah itu kacau. Khotijah itu kubro. Masuk manakib yang dicintai Mbah. Ini Mbah Banya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khotijah bilang gini, ya gini saja mas, suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi, gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril itu datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku, kalau bilang Jibril itu, ini temanku datang lagi. Khotijah fahasarat an fakhidiyah. Masyhur itu di riwayat. Apa, pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari. Terus setelah lari ditutup lagi. temanmu datang lagi. Ya, datang lagi. Absir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi, kalau nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini enggak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya enggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi nabi itu enggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Lah pas nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fa hasarat an Khadijah. Dibuka, temanmu masih mas, lari gitu. Ditutup lagi, sekarang gimana mas, datang lagi. Kamu harus seneng, kamu nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan. Itu nabi gak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampean mulai kata tunggu itu, ya toko mesti bojo baik servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu nabi. Uniknya terus Khadijah, nabi jadi nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi enggak tahu kalau mau jadi nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu ngartikan nama perempuan, oh berarti nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tutihuhus sahai, kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, apa ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi-jadi nabi. Itu mulai kecewa, situ jadi nabi tau. Makanya ketika tahun ke-40, berarti nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya nabi enggak tahu itu Jibril, enggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wallahu la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridoi fa wa tu'inu ala nawahil khab. Lah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais syuria harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata mbak mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonane mbak mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 nabi yang... kemudian enggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Warokoh bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya ami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Warokoh ini Nasrani. Di kitab Bukhari ro antana sara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Warokoh itu penginjil. Pendeta. Tapi nanti lo kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang enggak ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama sudah. Akhirnya Warokoh tanya, "Kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi," manggilnya seperti itu. Akhirnya nabi cerita ketemu Jibril, ketemu enggak sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Warokoh, "Hadzan namus allazi ja'a bi Musa." Masih pakai bahasa namus, "Hadzan namus allazi ja'a bi Musa." Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Warokoh bilang gini, wa iyudrikni yaumukan ansuruka nasron azhar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu, paman? Hina yusri juga kaummu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khriji yahu. Kalau kaya-kaya mana nih, awamu khrijia ono taiku wong singa tono ingsun gumutai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya ini termasuk keluarga terhormat. Jika laku saya baik, masa saya nanti diusir? Terus kata Warokoh, tidak ada seorang pun yang jadi nabi, kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Warokoh. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya nabi harus ummi, ummi itu keibu-ibuan. Jadi gak tahu. Tapi enggak tahu di nabi itu sifatu madhin, sifat pujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya nabi mulai sadar, wah jadi nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu nabi jadi nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil, zaman saya kecil itu kalau imam sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat. Sholat sampai tiga rokaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rokaat keempat baru sama imam. Imam salam, dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali gak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama empat rokaat. Karena imamnya dia apa? Disalip. Jadi dia takbir, terus tahu imamnya rokaat ketiga atau keempat, terus nyalip. Sampai ke rokaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rokaat keempat atau ketiga, langsung mereka takbir, Allahu Akbar, nyalip. Setelah nyalip, menyamakan dengan Rasulullah, Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa, Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam, baru Mu'ad menambahkan jumlah rokaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rokaat yang itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang gak paham, 2 jam yang gak paham, 3 jam yang gak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya ini betul, karena saya gak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hall-nya abahnya Pak Hamid Pasuruan, di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus di tadi di Kairobah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya gak mau. Kairobah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan-aturan mainnya laisa minna walam yarham sahirona wa yuwakir haqqo kabirina. Tapi yang sepuh betul, kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuhnya gaya-gayanan, gak mau. Karena memang Mbah Jamal itu misanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisa ya, keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbah Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih, Mas Kumamba. Mbah Zibir dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumamba. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya, faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zibir, ke Fakih Mas Kumambang. Kemudian Mbah Mahfud apa? Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek. Isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtu Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtu Duror. Itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah, suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang durianya sekarang di Solo, termasuk Habib Muhammad, Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtu Duror. Sehingga kalau beliau baca sholawat, ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi kolbi siru nuri ta'aluki fi wahubi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabaktu fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Risolusaniya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Asum suruh sampai wa adnanu bila roi bin ita dawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail anisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan, ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Dia, beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca enggak paham, yang dengar enggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. dia punya Bapak Abdullah, punya Mbah Abdul Muthalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara waca bahasa Arab, sing waca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik, ya luwe ora paham. Ya sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bila-bilain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi ismailan isbatuhu wa mutah. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu udah orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbar. Muhammad itu gak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi, itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab sama. Itu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya Al-Hadithu Thani An Yasar bin Atta An Ka'bil Akhbar. Kola Allamani Abi Toro Ta'ila Sifron Wahidan Kana Yakhtimuhu Wa Yudkhiluhus Sunduk Falam Mama Ta'abi Fatahtuhu Fa'idhan Fi Nabiun Yakhumcu Akhiras Zaman Maulidu Bi Makkah Wajiratu Bil Madinah Wa Sultanuhu Bishak. Jadi ini saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya, ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepung, undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim, ngatur yang alim, haram. Kalah tua, ngatur sing tua, haram. Tapi nak wong tua, ngatur sing nom, ada kemungkinan halal. Mereka ada kemungkinan sing nom, ranurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepung, waduh, cocok-racocok, ya samina, waktu nak. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Mbak Sal. Terus, saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 atau ke-8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus. Saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja, khatam. Kalau di pondok saya sudah gak terhitung, saya khatam berapa kitab gak terhitung. Karena saya sering ngaji rutin. Sehingga tiba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simbul Duror, itu beliau nginduk kitab apa? Tiba, masyur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau tiba sama berjanji lebih ketareh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau mau lihat baca tiga-tiganya? Benda asobiah, Gus, benda keduman Habib. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadithu Thani An Yasar bin Atta An Ka'bil Akhbar. Kata Ka'bil Akhbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang gak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkel kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bokiro, tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang, Israel itu kalimatu madhin, pujian. Sehingga Israel disebut, wa'ani fadoltukum alal, alam itu Israel yang bani, karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamophobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau gak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi dok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa, kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknanya tiba, itu kalau tidak orang alim, tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap rafaham, rafakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Abu Ja'far, falam mama tabi fatah tuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Fa'idhan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan, bahkan akan ada nabi yang keluar akhiras maulidhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu bisyam. Bareng Ka'bul Akhbar ini sebetulnya menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggak mau iman. Karena nabi itu enggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bisyam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad enggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yu'akhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Ka'bul Akhbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu bisa, kerajaannya nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh, wong sedurunge wis baca kitab samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab samawi ya tanya Ka'bul Akhbar, karena beliau itu nabi sudah benar, maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wasultanuhu bisa. Rasulullah ketika wafat atau intakola ila rafiqil ala itu belum menangi Islam, menaklukkan mana Palestina. Tapi nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kayak lucu itu ya anggap aja niru nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surokoh. Itu digocok sama nabi. Surokoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surokoh ya dianggap Nabi Gujan gitu aja. Nabi Gujan aja itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surokoh. Terus ingat, dulu-dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surokoh dipakai. Ya tetap orang gandeng, memanjakan orang gandeng. Padahal sudah pakai mahkota. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha, itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surokoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yakul Rasulullah lital bisaha, walam yakul litam likaha. Kata Nabi hanya ngendikan, kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasepnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasepnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua, karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu apa kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang gak jelas, tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Mukodgas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor, saya tambah kacau Pak Bah. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu, sandinya diganti Ustad. Jadi koruptor kalau mau korupsi, ini pun temannya. Loh ini Ustadnya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian, Ustadz tuh maknanya uang. Koruptor, saking ngerti itu disadap KPK, itu sandinya gimana? Datang gak kesini, ini Ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu gak ngecek, karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek, ternyata Ustadz tuh sandi dari makna apa? uang gak kurang ajar itu Ustaz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustaz ini sudah. Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan. Ini yang ngomong pendeta.

0: Ya, terus sandinya itu tiga. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak bantu sedekah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babilon. Babilon itu sekarang ikut Irak. Babilon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babilon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babilon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babilon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh, ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Ke apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayah ke sini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam yakhud min hasean. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, falam ya Musa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadihi wakidah. Ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, dua minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadihi hadiyatun laka. Ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sintan. Ini dua. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan gak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wala apa wayak balus hadiah, tapi wala yak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi gak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa, sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditompo. Mbok isa ketemu diarani hadiah ya ditompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah enggak mau nerima, kalau hadiah. Akhirnya, wah ini sudah ada dua alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baydatin nu'ama. Di apa katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Yaitu mislu baydatin nu'ama, kayak semacam telur manuk dara. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan, sering blotor, gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Wakilnya Salman fa'akab ba'alaihi. Bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan, aman tubika ya Rasulullah. Tiga lah. Lagi-lagi tiga itu juga didapatkan dari ahli kita. Makanya di awal-awal Islam, itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah, karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon, ilmu-ilmu seperti ini gak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gimana boh? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Boh. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim. Pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham? Jadi Nabi itu fair. Kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya. Ya jangan bilang tidak. Fakulu amanna billah wa ma unsila ilaih. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari termasuk komentarnya Syed Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fekih. Kalau terlalu fekih kan enggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang nurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip enggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril enggak datang. Sampai 40 hari akhirnya dibuli sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata ada bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi wala taqulan nalisein ini fa'ilun dzalika ghadan illa. Jadi nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril enggak datang karena nabi lupa enggak mengatakan. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya enggak tahu. Umi, justru itu wama yantiku anil hawa in wa ila wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, wos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting boleh ridhani Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kita. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu Barjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Dia itu orang Arab. Orang Arab itu jahiliyah. Wongnya goblok-goblok. Akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bina sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurgum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Iya, Muhammad pantas jadi Nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab. Bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah menceritakan, wal marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Apa Siti Hajar ketika nyari apa? Yang disebut fihi ayatum bayinatum maqamu.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu lihat.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mat, ngapa? Sendekal aku ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah, dikemani Kang Wasno. Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Bis, nenyek we. Kayak bis selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kau ada ngapa kok? Belum ngaplonga sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ge. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake mensing jatuh sakit. Ake sing kau keselan, ake sing muriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya mengko.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane biar khawatir Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek backingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin. Aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Kuro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged cengkepon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjar Negara selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Sehat ya semuanya. Semoga sahabat Stara selalu dalam kondisi yang baik, yang sehat-sehat. Senang sekali pagi hari ini kembali menyapa sahabat Stara. Edisi di hari Jumat. Wah, selamat hari Jumat ya. Semoga Jumat penuh kebaikan, Jumat yang berkah ya. Dan tentunya di Jumat ini, di tanggal 5 bulan Mei 2020, bulan Juni ya sahabat Stara. Mohon maaf ya. Di tanggal 5 bulan Juni 2026, tepatnya di pukul 6:13:35 waktu satu. Uni kembali menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang dimana pada hari Jumat ini bakal menemani sahabat Stara di dua acara, yaitu Tembang Kenangan dan Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Stara yang sedang stay tune di 93.4 yang baru bangun ya, atau ada juga mungkin yang belum bangun, aduh. Sahabat Stara siap ditemani Uni ya di dua acara ini. Yang pertama Tembang Kenangan, di mana acaranya bakal berjalan hingga pukul 8. Jadi yang masih stay tune nih, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung aja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Di mana di acara pada pagi hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetok, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan walaupun Tembang Kenangan ini sudah berjalan dari setengah jam yang lalu ya sahabat Stara, karena ternyata di 5:30 tuh sudah mulai Tembang Kenangannya. Kadang gitu ya, suka maju. Tapi Uni bakal ngelirkan lagi beberapa lagu biar suasananya semakin hangat romantis ya, dan juga tentunya sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini. Ada Billboard, Singkong, dan Keju siap dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ini ya.
2: Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga

0: Alhamdulillah ternyata manjur. 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang tentunya bikin sahabat Stara terhibur seharusnya ya. Oke, dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan dan tentunya memakan waktu hingga ke 37 menit ya, di pukul 6 masih, jadi masih banyak waktu. Dan semoga ini menjadi pagi yang penuh rasa syukur, pagi dengan vibes baru ya, harapan baru. Dan tentunya di hari Jumat, karena katanya hari di mana segala kebaikan dilipat gandakan, semoga ini adalah kanvas hidup sahabat Stara yang baru ya. Jadi warnai dengan kebaikan dan senyuman tentunya. Semoga segala urusan dipermudah untuk hari ini dan selanjutnya, dan pintu rezeki dibuka selebar-lebarnya hari ini ya. Karena Jumat mulia ini hal terbaik tentunya untuk berdoa, menebar kebaikan ya. Semoga semakin berkah, semakin melimpah untuk kita semua. Yang penting setiap pagi kita harus mensyukuri dulu, syukuri hal-hal yang diberikan Tuhan, baik itu kecil ataupun besar ya. Dan terutama di hari Jumat yang penuh berkah ini. Oke, dan semua sahabat Stara di Jumat pagi ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, tentunya di Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Sekarang-sekarang dimana penyakit yang tidak menular ini ternyata dampak kematiannya sangat tinggi ya sahabat Stara. Penyakit yang tidak menular itu seperti apa? Seperti stroke, kolesterol ya, terus diabetes, hipertensi, dan masih banyak lagi. Dan ternyata itu efeknya sangat luar biasa. Karena di saat salah satu kadar gula, kolesterol ataupun asam urat tinggi ya, ataupun darah atau hipertensi, nah tentunya jika dibiarkan tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebabkan komplikasi ya, karena pasti bakal mengganggu organ-organ lain dalam bekerja di dalam tubuh. Seperti halnya diabetes atau gula, saat terlalu tinggi di sana tentunya mengganggu, dan biasanya ginjal tuh bahkan bekerja keras ya dalam memproses makanan atau dalam menyaring. Dan hal ini tentunya kalau dibiarkan gulanya tinggi itu sangat bahaya sekali untuk ginjal. Dan apabila ginjal ini tidak bekerja maksimal ya, atau sampai terjadi kerusakan, ini dampaknya pasti ke seluruh tubuh, dari baik jantung ya, paru-paru. Jadi untuk semua sahabat Stara, sering rutin dicek ya, 3 bulan sekali dicek untuk kadar kolesterolnya, gulanya, terus asam uratnya, darahnya. 3 bulan sekali dicek, ini untuk pencegahan. Jadi biar sahabat Stara selalu jaga-jaga ya, baik dari pola makan, pola hidupnya, pokoknya dijaga dengan baik. Karena tidak ada yang salah dari mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya sahabat Stara. Seperti halnya kita bikin kopi, kalau kurang gula kita mudah menambahinya, gampang ya. Tapi kalau udah kebanyakan gula tuh susah untuk menikmati rasanya, tuh susah sekali. Dikurangin mana yang mau dikurangin, ditambahin air nanti rasanya jadi hambar ya. Jadi memang kalau sudah terlanjur itu lebih susah. Dan tentunya sahabat Stara juga bisa konsumsi Habutop ini untuk mengendalikan ya. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Terutama bagi yang memiliki banyak keluhan ya, seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Habutop dikonsumsi rutin setiap hari ya, ini bisa untuk pencegahan, apalagi untuk yang masih muda-muda yang kira-kira sering makan makanan siap saji, pola tidurnya berantakan, sering begadang ya, dan suka tidak bisa mengelola stres dengan baik. Karena biasanya kalau anak muda tuh banyak banget yang dipikir ya, dan mikirnya tuh gak slow. Kalau di usia mungkin 35-40 tahun itu agak slow ya, memikirkan segala sesuatunya kayak dibikin santai gitu, kayak udah sedikit matang dalam berpikir. Tapi kalau masih muda tuh memang ada hormon yang menyebabkan mereka tuh berpikirnya terlalu berlebihan ya. Jadi kadang itu menguras malam-malam mereka. Jadi untuk semua sahabat Stara, penting sekali untuk selalu jaga kesehatan ya, jaga pola hidup, dari makan, istirahat, terus dari olahraga ya, terus juga air putihnya yang cukup setiap harinya.
1: yang kau janjikan.
0: Dan kelola stres dengan baik ya sahabat Setara, karena ini juga berpengaruh sekali. Orang yang terlalu banyak pikiran itu pasti berefek juga ke kesehatan. Dan selain itu, konsumsi habutat protein ini sebagai multivitamin alami, penambah nutrisi ya, supaya kondisi tubuh selalu terjaga dengan baik. Habutat sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk di Banjarnegara Purbalingga, setiap apotiknya sudah ada di Wonosobo di Apotek Arayan. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung, ini masih open request hingga pukul 8, tentunya di 0822 31 1070. Mbak Yanti di Bilangan Kelampok yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Untuk salahnya buat Mbak Cemplon, Mikolto, Mikoso, Maizidan, Ade Mau Putri, Mau Pelangi, ada Mama Shiva, Mama Bintang, Mbak Mines, Mpotini, Isna, Bumiga, ada Berunta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, Anggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Pak Prianto. Pagi Radio Setara FM, pagi. Saya Priyatno dari Bukateja Karang Pinggir. Lagunya dong Sepanjang Lorong Yang Gelap. Ini namanya berubah-ubah ya. Kemarin Prianto, sekarang Priyatno. Jadi mau yang siapa nih? Dan spesial buat istriku, buat yang lagi monitor Setara, selamat pagi buat penyiarnya, selamat bertugas dan semoga dilancarkan. Terima kasih ya. Sama-sama. Amin ya. Semoga doa yang baik kembali juga nih untuk

Si Purwakarta pagi hari ini. Selamat pagi, Stara Banjar FM. Pagi, Mbak Uni dari AMI di Purwakarta nih mau kirim salamnya buat Mam Putri, Mama Sada, Mbak Cemplon, Bunda Hanu. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih baik. Kemudian ada dari Pak Suripto Ito juga ya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salam buat Mam Putri, Mama Runta, Bunda Hanu, Mama Cemplon, Mama Sadam, dan buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Baik, sama-sama ya. Oke, kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Stara. Untuk yang lain dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Badai Asmara, Poppy Mercury, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke, untuk semua sahabat Stara yang jam-jam segini mungkin sedang bersiap-siap mau on the way bekerja, ya semangat semuanya, jangan lupa sarapan. Dan yang sudah OTW atau sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada beberapa orang yang jam segini malah sudah pulang, mungkin habis jualan pagi atau habis jaga malam ya. Jadi untuk semua yang sedang dilakukan sahabat Stara, memberikan keberkahan ya untuk sahabat Stara sendiri dan juga keluarga. Dan tentunya bisa apa nih, memperbanyak rezekinya ya, amin. Semoga pintu rezeki mengalir dari arah manapun. Oke, sahabat Stara, masih disponsori dengan Habut Obat Herbal Ramona Rapi Paling Top dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dengan sisa waktu yang ada, siap menyapa sahabat Stara ya yang sudah bergabung. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Dosa Siapa Ini Dosa Siapa dari Ebit G. Adi. Untuk selanjutnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mbak Yanti, dan Inces Luciana. Dan terima kasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta, amin. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu aku. Kemudian ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di Tembang Kenangan nih. Untuk lagunya Tirai dari Rafika.